Kalinya dudaya kulinya payangnya nabai. Moraya payang kokanyel bay. Yolo kapela. Mora ngulur bantara. Alanjara kakarara. Ulparara. Wilarara. Kulinya jara jinabai. Allah jelaka jinabai.